0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: Give your day a fantastic start.
2: Game HR will continue
1: right after this.
3: The Harox Journey continue.
4: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
3: Slot terbatas.
4: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
3: Info lebih lanjut, pantengin terus Instagram @therockinlife.jkt. Atlas Harox Training Club x The Rockin' Life. Mastering the fundamentals, #RoadToHaroxInah. Master the race.

0: GMHR will continue right after this.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: Nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
3: Kuasan? Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Friday with the Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. Bruno Mars, Marry You. Eh, untuk yang lagi

berantem. Tapi buat yang justru abis ditinggal nikah sama mantannya, mungkin saatnya lo kasih lagu yang ini. Suka berasa kadang-kadang kayak, oh kayak gini rasanya cuma dititipin jodoh orang ya. Send My Love to Your New Lover dari Adele. Sudah ada di playlist pagi hari ini. Tapi ingat juga katanya Olivia Dean, supaya lo gak putus asa sama yang namanya jatuh.

udah gak ngomong lagi ya. Itu tandanya mungkin peran lo dalam hidup dia, dan juga sebaliknya udah selesai. Tapi kalau sama gue belum selesai dong. Paling gak sampai jam 9. Jangan kemana-mana, tetap di GMHN.

0: GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

Rocker Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. Olivia Dean, It Isn't Perfect, But It Might Be. Good morning, Novita, di 0896-3007. Sekian-sekian yang sudah WhatsApp. Awal hari Senin yang biasa bermacet-macetan ria nih, Kak. Salam semangat dan juga sehat selalu. Amin, thank you. Lo juga semangat ya, Novita. Udah OTW kerja atau bahkan udah nyampe di tempat kerja. Hari ini pengen request lagunya Sabrina Carpenter yang Man Child. Siap, nanti akan aku puterin. Pengen nyapa juga untuk rockstars yang mungkin baru bergabung via streaming dari therockinlife.com. Buat yang lagi di jalan, hati-hati nyetirnya ya. Apalagi hari ini tuh resmi mulai operasi patuh 2026 dari kepolisian. Artinya hari ini mungkin ada yang mendadak jadi lebih tertib ya, harus lebih waspada di jalan. Seat belt jangan lupa, jangan main handphone kalau lagi nyetir. Ini karena kalau ngomongin razia dadakan gitu ya, mungkin semua orang punya cerita, ada yang pernah ditilang gara-gara hal receh, ada yang udah panik duluan tiap lihat ada polisi di perempatan atau di jalan-jalan protokol ya kan, padahal surat-surat kendaraan lo lengkap semuanya. Pasti ada juga yang pernah sok tenang, ternyata SIM atau STNK malah ketinggalan. Aduh. Coba deh, gue pengen nanya sama lo rockstars, pengalaman ditilang atau hampir ditilang yang paling gak bisa lo lupain, ada gak sih? Boleh yang kejadiannya apes, mungkin yang lucu, yang absurd, bikin malu, atau justru yang sampai sekarang kalau diinget-inget masih agak kesel gitu bawaannya ya. Dan tiap lewat tempat itu jadi agak deg-degan mulu karena di sini nih gue pernah kena tilang ya kan. Coba share cerita lo, pengalaman ditilang atau hampir ditilang. Silakan ya, 0859-876-876 ceritain dong, punya pengalaman ditilang yang gak bisa lo lupain atau hampir ditilang. Ditungguin via WhatsApp ya.

tiba-tiba ada polisi bikin lo deg-degan. Kalau menurut gue tuh kuncinya cuma satu ya, biar gak kena tilang. Kadang-kadang somehow ibarat kayak kecoa bisa merasakan kalau lo takut malah disamperin. Kadang-kadang di lalu lintas juga kayak gitu ya. Kalau lo kelihatan takut, terus kayak mungkin jadi gak jelas nyetirnya, nah kena deh tuh. Emang harus pede aja ya Rockstar. Kita lagi ngebahas soal pengalaman ditilang yang mungkin gak bisa lo lupain. Karena mulai hari ini sudah resmi ya dijalankan operasi patuh 2026. Dan kalau ngomongin razia atau ketemu polisi di jalan, gue yakin pasti semua orang ada aja di pengalamannya, punya cerita gitu kan. Ada yang udah panik padahal surat-surat lengkap, ada yang kena gara-gara mungkin hal-hal yang kurang pinter atau lalai. Ada juga yang baru sadar ternyata SIM atau STNK ketinggalan pas udah di stop. Atau bukan ketinggalan, tapi ternyata pas udah dilihat SIM-nya, ternyata SIM gue udah mati, harus diperpanjang. Nah lo, coba nih udah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Gue bacain dulu, ini dari siapa nih di 0818205 sekian-sekian. Pertama kali kena tilang gara-gara ngelawan arah di Jalan Melawai Raya. Waktu itu masih umur 18 tahun. Baru pertama kali punya SIM, belum pernah jalan jauh kemana-mana sendirian. Wah, apes nih ya. Tapi mungkin karena baru pertama, justru dimaklumin. Waktu itu kena tilangnya gimana? Ribet gak? Atau berujung salam damai ya? Selamat pagi juga untuk 0838-7016 sekian-sekian. Ini gue dari tadi mencoba mencari namanya ya. Oh ini Alexander, hai Alexander. Kalau Alexander pengalamannya seumur-umur gue bawa kendaraan bermotor, baru sekali kena razia resmi, cek semua surat-surat itu di tahun 2011 di Monas. Selebihnya gue pernah diberhentiin razia gak resmi, ya ada aja. Kadang malah gue kerjain balik sih. Kalau mau tilang ya silakan aja pak, tapi kalau gak mau tolong dikembaliin surat-surat saya. Nah ini emang kalau misalnya lo gak salah ya, dan lo tahu kelengkapannya semua ada, emang gak usah takut ya kan, kayak Alexander nih. Apalagi kalau lo mungkin juga kadang-kadang sudah hafal gitu di jalanan ya, menjelang hari libur besar, menjelang lebaran, menjelang natal gitu, somehow jadi lebih banyak razia dadakan ya kan. Yang kadang-kadang kalau negative thinkingnya bilang, oh ini juga perlu quote unquote THR ya kan. Kalau pengalaman lo yang lain gimana Rockstars? Coba yuk saling sharing di sini sambil tetap hati-hati. Buat yang 0818-786-876 ceritain dong, pernah punya pengalaman gak sih ditilang atau hampir ditilang yang bikin lo kepikiran?

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: And train smarter.

Life where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. Bernadia, kita buat menyenangkan. Boleh gak sih ngomong kayak gini ke Pak Polisi kalau lagi ditilang? Udahlah Pak, kita buat menyenangkan aja. Alias apa sih? Diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Tapi kayak kalau zaman sekarang, karena proses tilang tuh sebenarnya udah lebih clear dan harusnya gak seribet itu untuk misalnya SIM lo ditahan terus lo harus ngambil di persidangan gitu ya. Untuk beberapa cerita temen gue yang pernah ngalamin itu dan ngurus sendiri sih harusnya gak seribet itu rockstars kalau lo mau ngejalaninnya dengan prosedur yang tepat, ya kan? Selamat pagi untuk Novita yang lanjut ikutan topik nih. Pernah ditilang di jam 10 pagi. Biasanya bapak polisi gak pernah ada razia di jalan itu deket rumah, belokan arah kampus Pertamina, tapi karena nggak kelihatan, ya udah kena deh. Nah ini kenanya karena apa nih sampai bisa ditilang? Apa kalau melanggar rambu-rambu, ngelawan arah, atau kalau naik mobil ketahuan nggak pakai seat belt, ketahuan main HP? Yang sekarang tuh menurut gue yang juga lumayan bikin deg-degan adalah ini ya, tilang elektrik, ya kan? Karena lo gak tahu lo salah pasti jalan, tiba-tiba beberapa waktu kemudian datang aja gitu suratnya atau emailnya atau SMS-nya gitu yang menyatakan kalau di tanggal sekian pada jam sekian di daerah ini lo melanggar peraturan lintas gitu ya, karena misalnya menggunakan handphone sambil menyetir. Gue inget temen gue ada yang pernah kena gitu, kaget. Itu karena beneran dikirimin kan? Kan itu lo di kayak difoto kan dengan si tilang elektronik itu. Terus jadi ada fotonya yang menunjukkan pelanggaran lo apa gitu. Kalau misalnya lo gak pakai seat belt ya kelihatan lo gak pakai seat belt gitu, atau lagi main handphone kelihatan. Ini sih lagi pelukan sama pacarnya. Jadi kena tilang. Gimana tuh kalau kayak gitu berkilahnya tuh alasannya? Itu salah satu alasan yang konyol sih untuk bisa kena tilang ya di mobil gara-gara nyetirnya sambil pacaran. Halo. Selamat pagi untuk Miko di 08126674 sekian-sekian. Gue pernah nih ditilang gara-gara lupa nyalain lampu motor siang-siang. Yang bikin malu, gue udah pede ngerasa nyalain, ternyata bolong lampunya yang mati, bukan switch-nya. Tunggu, pertanyaan gue, kalau siang-siang motornya harus nyalain lampu kah? Atau ini maksudnya lo lupa ngasih sen? Karena mungkin kalau siang-siang gak terlalu keten juga sih. Anyway, ada Priska di 08217748 sekian-sekian. Pernah panik banget gue ngeliat ada razia polisi. Langsung minggir cari puteran buat kabur. Tapi gak berhasil. Pas

dicek ternyata surat gue sih lengkap semua. Paniknya aja yang kebanyakan. Tuh yang kayak gini-gini nih. Yang harusnya gak kenapa-napa, tapi karena terlalu panik justru jadi diincer ya. Jadi kelihatan gelagatnya aneh nih. Kenapa nih? Pasti ada sesuatu yang salah. Pede aja ya kan. Untuk lo yang belum sempat share ceritanya, boleh, masih ditungguin WhatsAppnya ya di 0815 1987 6876. Coba ceritain dong pengalaman lo ditilang yang gak bisa lo lupain kayak apa sih?

0: Give your day with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

Rockin' with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di Game HR sampai tepat jam 9 pagi. Charlie Puth, Light Switch. Kalau pagi-pagi lampu kendaraan gak nyala, mungkin masih gak terlalu ketar

patuh 2026 ya. Jadi mungkin akan lebih ketat untuk menjaga ketertiban di jalan, di lalu lintas. Kita lagi ngobrolin soal pengalaman lo kena tilang. Ini supaya bisa lebih waspada lagi di jalan, sama jangan terlalu panik, bisa dibawa santai aja dengerin cerita rockstars yang lain mungkin ya. Yang udah masuk di WhatsApp ada Selena di 0857-3314 sekian-sekian. Gue pernah nih diboncengin temen yang bilang, tenang surat-surat kendaraan gue lengkap kok, 5 menit kemudian ternyata STNK-nya mati. Langsung diem sepanjang jalan pulang. Tapi berarti ini gak kena tilang kan? Yang pasti biasanya kalau kayak gini udah langsung super duper hati-hati gitu nyetirnya ya. Kalau misalnya ternyata SIM lo mati atau SN kalau mati atau ada yang ketinggalan gak dibawa, kayak nyetirnya langsung ekstra hati-hati. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Jangan sampai kayak diserempet motor atau diserempet kendaraan lain yang berujung misalnya lo harus jadi ngeluarin surat-surat itu yang lo gak bawa. Hati-hati. Tadi yang sudah cerita soal ditilang pertama kali pas umur 18 tahun, itu tahun 98. Gue hilang duitnya 20 ribu untuk bayar tilang. Wah. Ini saat dolar belum 18 ribu ya. Ini jangan sampai dolar jadi 20 ribu juga nih. Amit-amit. Selamat pagi juga untuk Rizky di 0813-9902 sekian-sekian. Gue pernah kena tilang karena parkir sembarangan. Niatnya cuma sebentar doang. Pas balik motor udah dikerubungin petugas. Waduh. Ini biasanya untuk yang parkir-parkir di pinggir jalan ya. Yang terutama untuk di tempat-tempat restoran atau tempat makan yang sebenarnya nggak punya akses parkiran luas, kadang-kadang akhirnya suka memanfaatkan jalanan depan areanya atau bahkan di trotoarnya untuk ditaroin mobil-mobil atau motor parkir ya kan. Padahal kalau udah lagi ada dishub, nah baru deh pada bubar jalan. Tiara, selamat pagi di 0856-4417 sekian-sekian. Pernah ketilang karena kabur dari polisi. Awalnya gue lagi ngebut di tol, gak sadar ternyata polisi ngikutin. Ini malah makin gue kencengin lah. Di depan gue udah gerbang tol, dipinggirin lah. Berujung SIM-nya ditahan. Ini kadang-kadang mungkin agak rancu ya, ngebut di tolnya. Mungkin lo gak ngerasa ngebut-ngebut banget, karena kalau di tol beneran lagi kosong tuh jalanan lancar. Jadinya gak, kalau gak ngeliat RPM-nya, mungkin lo gak ngeh gitu kan. Udah berapa ngegasnya, udah seberapa kenceng nih. Diikutin polisi malah dikira kabur ya. Buat yang masih pengen share ceritanya, silahkan di 0815-1987-6876. Ceritain dong pengalaman lo ditilang atau hampir ditilang yang bikin lo deg-degan atau

0: Give your day GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang memang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: You're listening

sekian-sekian. Akhirnya denger suara Kak Dewi lagi. Hai, terima kasih loh akhirnya kamu muncul lagi. Lagi ngebahas tilang, katanya aku pernah ngalamin dua kali dalam hidupku. Padahal selalu taat dalam berkendara. Tapi pertama kena tilang karena di daerah Senayan. Itu kena di daerah Senayan karena salah puter. Ini kayaknya gue kebayang deh, nih lo salahnya di mana ya. Terus yang kedua di daerah Margonda Depok, sama gitu lagi, gak bisa muter balik, tandanya gak ada. Tapi itu udah lama banget sih, jadi rambunya kata aku sih belum lengkap, tetap cari pembelaan. Tapi sekarang kalau lewat situ masih trauma aja, secara polisi daerah sana agak beda ya Kak. Ini daerah mana nih, daerah Margonda Depok? Gue kalau nyiter di Margonda Depok, gue juga agak nyerah deh. Beneran kayak, wah. Yang nyetir juga gokil-gokil motornya dan angkutan umumnya. Wah, udah deh, mendingan hati-hati aja kalau udah di beneran jalan raya Margonda situ ya. Ada siapa lagi nih? Ada Dimas di 0813-7241 sekian-sekian. Gue pernah kena tilang zaman masih ada 3-in-1, belum ganjil genap. Wah! Ini gara-gara lupa masih di jam 3-in-1, terus gue nyetir sendirian. Padahal emang lihat kalau di jalan tuh kok udah masih banyak banget ya orang-orang di pinggir yang apa, kayak mau berhentiin gitu kan, yang nongkrong-nongkrong di pinggiran adalah joki 3-in-1. Tapi akhirnya kena, padahal itu beneran kayak tinggal 10 menit lagi udah selesai jam 3-in-1-nya. Wah, Dimas kalau lo udah masih pernah ngalamin ya ditilang zaman 3-in-1. Ini kayaknya emang menurut gue itu zaman yang mungkin orang paling banyak kena tilang deh. Dan somehow itu kan joki banyak banget ya tiap jam-jam 3-in-1 itu. Kalau misalnya lo sendiri, itu gue juga pernah tuh, kalau gue nyetir sendiri, jadinya kan gue berarti harus ngangkut dua orang ya kan, kalau mau pakai joki. Akhirnya tuh pasti ngangkutnya tuh yang kadang-kadang yang ibu-ibu bawa anak gitu. Jadi udah pokoknya secara hitungan kepala itu ada 3 orang di dalam mobil. Tapi untunglah sekarang udah diganti sistemnya jadi ganjil genap ya, karena kalau dipikir-pikir, gila dulu kita percaya banget gitu kan, masukin orang nggak dikenal ke dalam kendaraan pribadi kita, udah gitu kita bayar lagi. Cuma demi bisa ngelewatin jalanan protokol yang sebenarnya diterapkan 3-in-1, itu kan maksudnya dulu beneran, biar tuh nggak satu orang doang. Tapi beneran, ya lo sama-sama nebeng deh sama teman-teman lo gitu biar berhemat kendaraan ya kan, tapi ternyata berujung malah jadi banyak joki-joki bermunculan. Mumpung kita masih ada waktu sampai jam 9, kalau ada yang belum ngasih ceritanya masih boleh ya di WhatsApp 0815 1987 6876.

0: Rockin' with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. Sekarang udah jam 9 lewat dikit. Berarti saatnya Dewi Hanafi untuk segera pamit. Thank you banget ya rockstars yang udah nemenin juga dari jam 7 pagi tadi. Udah sambil cerita-cerita soal pengalaman di tilangnya. Ada yang mulai dari tilangnya tahun 98, jadi kena biaya tilangnya bayar 20.000. Sekarang udah gak dapet tuh, bisa berdamai dengan 20.000 tuh gak bisa kayaknya ya. Tapi buat yang masih lagi di jalan, lagi nyetir, ataupun dibonceng sama temen, dibonceng sama ojek online, hati-hati di jalan ya. Pokoknya untuk yang nyetir sendiri, kendaraannya jangan lupa dicek semua kelengkapan surat-suratnya. Surat lengkap, yang bawa motor jangan lupa pakai helm. Di mobil jangan lupa pakai seat belt, ya kan? Supaya lo juga ngerasa tenang berkendaranya, okay? Kita ketemu lagi hari Kamis seperti biasa nanti di Soundtracks dari jam 11 sampai jam 1 siang. But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have it.
1: You've been listening to Game HR on The Rockin' Line. Thank you for staying with us. And we'll see you on the next edition of Game HR.
2: You're exactly where you need to be. RL. RL, RL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asobi koka. Kampai.
3: Oi, bak mani me.
2: Song jin jin ko to na kha. Si kong si kao. Mun kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom len dai ke cho kao. Deo don ka pai kam ga di ji pu le.
4: Hai sa ni a ma la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Buat info,
3: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
4: Pantengin terus Instagram @therockinlife.jkt. Uplos Harox Training Club @therockinlife. Mastering the fundamentals #RoadToHaroxIna. Master the race, improve your strategy, and train smarter.
5: Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
6: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
7: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
8: Iya.
7: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
8: Iya bener sih.
7: Terus apa yang lu jual?
9: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
8: Iya.
9: Terus dia nanya,

0: It's your day. Di gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Eh detail lo hari ini kamu ngapain aja. Lo tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah saran gua capek ketemu orang.
1: Gua bukan,
0: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lo translate ke

0: of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

Rock Your Day with Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Kalau ngomongin soal childhood movie ya, rock stars, kira-kira film apa sih yang nemenin childhood lo? Kalau gue, salah satunya film Ice Age. Gak tahu kenapa, tapi Ice Age tuh nempel banget di childhood memories gue. Nah, kabarnya Rockstars, Ice Age Boiling Point bakal tayang di tahun 2027. Dan ini bakalan jadi sequel Ice Age ke-6 dari Ice Age pertama yang tayang dari trailernya ya. Kayaknya ini bakalan jadi petualangan mereka menjelajahi Lost World yang penuh dengan dinosaurs dan lava. Dan pastinya karakter ikonik kayak Sid, Manny, Diego itu bakal muncul lagi di Ice Age Boiling Point. Aduh, makin gak sabar ya untuk nungguin. Tapi kalau dipikir-pikir, Rockstars, nyangka gak kalau semua petualangan ini cuma berawal dari satu biji pohon ek?

0: sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: The Rocket Life.

0: Rocker Day with the Rock Till Life, where everyone can be a rock star.
1: Lo pernah gak sih malam-malam udah rebahan gitu ya, pengen tidur, tapi kadang-kadang otak kita tuh terus aktif mikirin banyak hal yang bahkan random-random. Nah, ternyata ya rockstars, ada riset yang menarik nih dari Harvard Business School. Kalau journaling before bed atau nulis sebelum tidur itu bisa membantu mengurangi kecemasan dan tidur lebih nyenyak. Karena pas lo nulis, otak kita tuh kayak ngerilis semua hal yang ada di kepala kita. Dan journaling itu tuh banyak caranya rockstars. Bahkan belakangan ini ya, yang gue lakuin itu namanya digital storytelling. Nah, jadi sebelum tidur, gue tuh biasanya bikin video tentang masalah yang lagi gue hadapin atau hal-hal yang lagi gue syukuri di hari itu. Dan ternyata ngebantu banget untuk lo bisa tidur lebih nyenyak. Nah, jadi boleh nih dicoba rockstars, kalau lo tim yang susah tidur. Daripada nungguin chat dari gebetan lo, keburu tahun baru.

0: Tingkat terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: The Intercontinental. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

0: Libur sekolah sebentar lagi.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show. Dari ratusan komedi

Rocker Day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Gimana hari Senin lo sejauh ini, rockstars? Udah mulai stres belum sama deadline kerjaan yang gak kelar-kelar? Biasanya ya, jam segini tuh jam-jamnya ngelihat jam. Aduh, kapan ya pulang? Kapan ya jam pulang kantor? Nah, gue mau ngingetin buat lo yang nanti pulang kantor nih, rockstars. Perlu banget untuk kita cooling down dulu setelah pikiran sibuk sama kerjaan. Karena ada studi dari University of Essex yang bilang kalau otak kita butuh 15-30 menit buat transisi setelah kerja selesai. Karena selama 8-9 jam, otak kita tuh udah fokus, udah stres gitu ya, ketemu deadline, belum lagi pas berangkat kerja dan pulang kerja tuh kena macet. Kalau pas sampai rumah langsung buka HP, otak kita tuh bisa overstimulated. Jangan sampai

0: dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Mwah.
1: Playing your best hits. CRL.

0: rockin' life where everyone can be a rock star.
1: Oke, sekarang kalau lo mau nonton konser, gak cuma war tiketnya aja yang sulit, tapi harganya kadang juga sulit ya rockstars. Tapi kebayang gak sih kalau lo bisa nonton konser cuma bayar $1 aja? Jadi setelah 3 tahun gak ngadain solo concert, akhirnya nih Phoebe Bridgers balik lagi ngadain intimate concert di Madison Square Garden dan cuma bayar $1. Tapi syaratnya
0: nah, gitu lo ya.
1: Menarik banget rockstars. Kira-kira lo tertarik gak untuk nonton konser cuma $1 aja?

Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id. The Rockin' Life.

0: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: And Dreams Model, The Rockin' Life.

0: Rock your day with the rock and life, where everyone can be a rock star. Rock stars, kadang hubungan tuh ya, hubungan itu gak selesai dalam satu hari aja. Kadang justru selesainya diam-diam, pelan-pelan. Ada yang fisiknya masih ada, tapi rasanya udah berubah duluan. Dan somehow itu justru lebih susah dijelasinnya gitu ya. Nah hari ini seperti janji gue gak bakal siaran sendirian di jam 12 ini. Karena gue bakal ngobrol sama seseorang yang baru aja menerjemahkan fase itu jadi sebuah lagu. So, please welcome Ivy Alisa.
1: Hello.
0: Apa kabar Ivy?
1: Baik dong, sebenarnya agak kurang baik, tapi kita harus baik.
0: Kita harus semangat tetap. Ah, seru banget nih. Tapi gue mau memulai dengan yang ringan-ringan dulu aja gitu ya. Jadi gue ngerasa kayaknya nih semakin kesini lagu-lagu lu tuh makin observant gitu. Kayak banyak memperhatikan hal-hal yang kecil yang mungkin orang-orang tuh suka gak aware atau suka kelewatan. Nah kalau lo sendiri sekarang lagi di fase apa sih dalam menulis lagu? Apakah lagi mengamati cerita-cerita orang lain kah? Atau mungkin lagi membawa kisah sendiri untuk jadi sebuah lagu?
1: Menarik, bener sih, itu observant bener banget. Karena gak tahu sih, semakin dewasa emang semakin jadi sering mengobserve orang gitu, baik dalam kayak sebuah relationship atau observe secara apa ya, kayak kehidupan aja gitu. Jadi kayak aku suka ngelihat misalkan ada case hari-hari gitu, terus nanti nyampe rumah kan aku kan lumayan pemikir ya orangnya gitu. Nyampe rumah ntar aku baru mikir kayak, oh ini point of view yang menarik nih, atau enggak kayak, oh cara dia menghadapi masalah, misalkan teman aku cara menghadapi masalahnya kayak gini, berarti dia orangnya kayak gini gitu. Jadi itu sekarang semakin banyak apa ya, menginspirasi untuk nulis juga sebenarnya.
0: Oh gitu. Nah yang menariknya juga nih, katanya di lagu Pindah Pelan-Pelan ini malah terinspirasi dari curhatan orang di sosial media, itu bener ya?
1: Bener, aku jadi waktu itu lagi buka TikTok kalau gak salah. Terus ngelihat satu postingan orang, kalau katanya ada tipe orang yang bisa move on duluan bahkan sebelum hubungannya itu berakhir gitu.
0: Oh gitu.
1: Terus aku kayak, emang iya ya gitu. Terus aku bukalah section komennya, ternyata banyak banget yang mengalami hal serupa, baik itu yang posisi move onnya atau yang ditinggal orang pasangannya yang sudah move on lebih dulu ketika hubungannya berlangsung. Banyak yang kayak, kenapa sih nggak bilang-bilang, kalau bilang-bilang aja kayak ya udah nggak sih, daripada kayak jatuhnya gue masih sakit hati tapi si pasangannya udah happy-happy aja karena dia udah duluan nih move
0: on-nya.
1: Udah move
0: on duluan gitu, gitu ya. Oke, tapi kenapa akhirnya menurut lo ini menarik banget nih untuk diangkat jadi sebuah lagu?
1: Karena kayaknya point of view yang fresh menurut aku gitu. Kayak belum terlalu banyak yang menuliskan tema ini ke dalam lagu gitu. Dan kayaknya mumpung aku lagi baca juga, terus lagi kayak ngehook aja gitu sama kontennya. Sama kebetulan kayak salah satu teman dekat aku salah satu teman dekat aku ada yang lagi mengalami itu gitu.
0: Jadi, oh gitu.
1: Aduh ini kayaknya udah pertanda banget.
0: Bener, ini pertanda untuk dijadiin sebuah lagu ya. Tapi memang setuju banget sih, karena memang kisah ini tuh gak banyak orang aware gitu ya. Apalagi ketika lo lagi di relationship, mungkin yang sering dibahasnya tuh tentang sakit hatinya, tentang kekacauan dalam relationshipnya. Tapi sebenarnya ketika lo udah mencoba untuk move on, yang padahal hubungannya masih berjalan, tuh jarang banget dibahas.
1: Iya kan?
0: Iya benar-benar.
1: Kayak ini boleh deh salah satu celah kita di sini nih.
0: Nah di sini nih celah kita untuk masukin aja deh untuk diangkat jadi sebuah lagu gitu ya. Nah fase udah nggak sama tapi belum selesai tuh menurut gue kan manusiawi banget ya. Menurut gue banyak banget yang pastinya relate juga dengan topik ini. Tapi kenapa sih menurut lo topik ini tuh jarang dibahas dengan jujur sebenarnya?
1: Aduh, kalau itu kenapa ya? Jarang dibahas dengan jujur. Nah itu kurang tahu juga ya, mungkin kayak dari point of view songwriters mungkin banyak yang belum ngelihat di arah yang situ aja sih gitu. Padahal sebenarnya itu cukup common juga kok gitu, bukan yang kayak rare case gitu. Kayak itu sering kita jumpai gitu. Cuman mungkin point of view nulis dari sudut pandang yang move on duluan ini kayaknya mungkin gak terlalu common gitu.
0: Iya, gak terlalu banyak dibahas gitu ya.
1: Iya.
0: Benar, seperti yang gue bilang tadi juga rockstars, karena topik ini tuh sebenarnya kita semua tuh pasti pernah ngalamin. Kita pernah melewati fase-fase ini, tapi mungkin gak aware aja atau mungkin denial. sama perasaan sendiri gitu ya. Nah, alright, Rockstars, jangan kemana-mana karena abis ini gue masih bakal ngobrol bareng Ivy Alisa ngebahas tentang lagu terbarunya Pindah Pas.
2: TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Masih bareng gue, Alvin Lapian, dan Ivy Alisa.
1: Hello.
0: Yay. Nah, ada satu line yang menurut gue menarik banget dan cukup ngena nih.
1: Apa tuh?
0: Kau hadir tapi tak di sini. Dan itu tuh sebenarnya apa ya, relate banget untuk banyak orang, terutama untuk gue juga gitu ya, ketika lo pernah di suatu hubungan, ada fisiknya, ada orangnya, hubungannya masih berjalan dengan normal, tapi mungkin apa ya, mungkin perasaannya udah gak ada, sparksnya udah gak ada gitu ya. Dan akhirnya banyak banget pasti rockstars yang juga relate dengan kisah-kisah ini. Nah, buat lo sendiri Vi, kenapa sih kira-kira kondisi kayak gini sering lebih nyakitin daripada putus itu sendiri?
1: Karena kayaknya, karena ini sih kan orangnya bener ada di sini, tapi kok kayak jadi rasa apanya ya, rasa hampanya itu deh kayaknya. Yeah. Kayak sebenarnya kita nggak benar-benar kehilangan orang itu, tapi kok rasanya udah beda ya. Itu sih perasaan yang kayak nggak enaknya dari fase itu. Jadi kayak bisa aja orang udah in relationship udah lama, cukup lama biasanya, ya mungkin udah mulai jenuh, atau mungkin itu tadi sama-sama nggak mencari sparks untuk hubungan itu tetap berjalan dengan menyenangkan. Gitu kan, kadang kita kalau apa dari sebuah hubungan harus sama-sama mencari apalagi ya yang baru, atau apalagi yang bisa spice up si relationship-nya itu gitu. Kalau misalkan ada salah satu yang berhenti usaha aja, kan langsung kerasa dong sama pasangannya.
0: Benar, dinamikanya langsung berubah ya. Tapi setuju banget sih, kadang orang tuh ketika lagi di relationship suka lupa sama yang namanya tetap harus effort satu sama lain ketika di relationship gitu ya.
1: Dua-duanya ya, gak sebelah doang.
0: Benar, it takes two to tango. Harus dua-duanya, jangan sampai pincang.
1: Benar.
0: Cuma satu doang yang berusaha, tapi satu lagi udah ya udahlah gini-gini aja gitu. Akhirnya terganggu juga nih dinamika hubungannya. Nah, yang bikin menarik lagi di lagu ini justru karena lagu ini tuh nggak ngomongin tentang heartbreak besar-besaran ya.
1: Benar.
0: Lagu ini tuh lebih kayak ya udah simply ya dinamika hubungan kita udah berubah aja. Mungkin kita pernah di fase yang butterfly era, kita pernah di fase yang seru-seruan banget, tapi ya sekarang perasaannya sudah berubah, emosinya sudah berubah. Nah, gue penasaran nih, Vi. Karena lagu ini kan lahir dari cerita banyak orang, dan lu juga terinspirasi dari curhatan orang di sosial media juga gitu, dan mungkin dari teman-teman di sekitar lo. Pas akhirnya jadi nih lagu, ada gak sih bagian yang bikin lo mikir, wah ini pasti banyak banget nih yang relate nih?
1: Bagian pre-chorus sih, yang kau hadir tapi tak di sini, rasanya sudah tak sama lagi. Karena menurut aku bagian itu tuh gak specifically untuk relationship doang gitu. Tapi kayak pertemanan atau simply hari-hari aja. Misalkan kita lagi di ruang keluarga, misalkan lagi makan sama keluarga, terus ada salah satu kakak atau adik aku misalkan kayak sibuk banget main HP, kayaknya itu salah satu inspirasinya. Kayak oke, kita masih bareng-bareng di ruangan ini, tapi kayak lu mikirin apa, lu lagi ngurusin apa gitu, kayak beda-beda urusannya. Dari situ aja kayak ini udah banyak yang relate di kehidupan asli maupun relationship gitu.
0: Jadi gak harus tentang percintaan aja, tapi sebenarnya juga sangat general ya.
1: Iya.
0: Lagu ini tuh bisa di relasiin juga ke mungkin ke siblings lo semua gitu ya, terus juga ke persahabatan mungkin bisa juga.
1: Bisa.
0: Karena friendship breakup juga salah satunya paling sakit sih.
1: Ah, sedih banget sih. Benar, kalau friendship juga tricky juga sih, karena kan kita pasti dalam hidup punya beberapa circle gitu. Nggak mungkin kita teman cuman udah satu aja. Gitu. Misalkan ada teman SMP, ada teman SMA, teman kuliah gitu. Nah, ya udah kita harus menghargai teman kita punya another circle gitu. Yeah. Cuman ya itu mungkin ada fasenya juga, kayak kok kita lagi bareng-bareng nih di sini, tapi mungkin dia kayak asik dengan circle yang lain atau apa, padahal kayak nggak mindful aja gitu.
0: Tapi menurut lo orang tuh sebenarnya bisa nggak sih pindah hati pelan-pelan tanpa jadi jahat? Karena kan kita selalu jadi apa ya, villain in someone else's story gitu ya.
1: Iya sih.
0: Bisa nggak sih kira-kira ada possible nggak kita melewati fase pindah pelan-pelan ini tanpa harus jadi jahat?
1: sebenarnya yang ngomong sih.
0: Iya ya, dikomunikasiin ya.
1: Itu jadi jahatnya karena nggak ngomong gitu. Bener. Jadi kan pasangannya juga nggak tahu kalau sebenarnya ya perasaannya udah berkurang atau ya itunya sih. Cuman ya tricky juga kalau ngomong kan ya langsung bubarkah gitu. Jadi kayak bisa. Bisa dikomunikasikan, kayaknya kan kalian yang sama-sama mengerti pasangan satu sama lain tuh gimana sih karakternya, apakah tipe yang bisa diajak diskusi pelan-pelan, mungkin kayak bisa ngomong juga kayak, eh ini kok kita akhir-akhir ini ngerasa kayak ada yang kurang atau mungkin ya sparks ini berkurang, kayak apa yang bisa kita lakukan untuk mengupgrade lagi atau kayak gitu,
0: munculin lagi sparks-sparksnya gitu.
1: Kalau
0: ya,
1: kalau masih mau mengusahakan relationshipnya, tapi kalau memang udah enggak ya diomongin juga kalau kayaknya nggak bisa dilanjutin nih gitu.
0: Iya.
1: Jadi jangan main pelan-pelan kabur gitu.
0: Jangan tiba-tiba ngeghosting, tiba-tiba ngilang gitu ya. Harus dikomunikasiin juga, Rockstars. Wah, menarik banget nih ngebahas relationship juga bareng Ivy Alisa. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: back door.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to TRL.

0: Rocker Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Pastinya masih bareng gue Alvin Lapian dan Ivy Alisa.
1: Hello.
0: Hello. Nah, waduh. Benar.
1: Halo.
0: Nah itu udah bagus tuh. Alright, Ivy. Gue mau nanya nih.
1: Ya.
0: Dari dibanding karya-karya lo yang sebelumnya gitu ya. Ada enggak sih sesuatu dari cara lo menulis atau akhirnya mungkin melihat relationship yang akhirnya berubah dari lagu ini, dari lagu Pindah Pelan-Pelan?
1: Gimana maksudnya cara menulis?
0: Jadi dari cara menulis lo dibanding karya-karya sebelumnya gitu ya, di Pindah Pelan-Pelan ini ada gak sih yang berbeda? Dari lo?
1: Okay. Sebenarnya kayaknya kan sebelum Pindah Pelan-Pelan tuh terakhir tuh album,
0: yeah.
1: Album Menata. Nah dari album Menata sama sebelumnya itu beda banget. Tapi okay, kalau dari album Menata ke Pindah Pelan-Pelan masih mirip kayaknya cara
0: masih
1: nulis itu
0: ya?
1: Lebih benar observe, lebih banyak observe, dan secara lirik tuh sebenarnya lebih direct kalau aku perhatiin, gitu. Kalau dulu tuh aku tuh takut untuk mengekspresikan apa yang aku pikirin, kayak nggak mau direct, nanti terlalu vokal gitu. Rasanya tuh selalu aku kasih kiasan lagi, kasih kiasan supaya orang nggak terlalu tahu ini tuh direct ceritanya tentang apa sih atau tentang situasi apa. Itu tuh sebenarnya nggak gitu tergambar di album satu aku Pelita Lara. Nah di album kedua Menata dan juga Pindah Pelan-Pelan single yang kemarin itu lebih direct, jadi orang kayak tahu situasinya tuh gimana, hubungannya udah sedingin apa misalkan kayak Pindah Pelan-Pelan gitu ya kan. Dari bait awal juga udah tergambar nih kayak lamunannya tuh udah berbeda, tatapannya udah nggak tahu nih ngeliatin apaan sih nih pacar kita. Terus kayak pre-chorusnya kau hadir tapi tak di sini, rasanya mulai tak sama lagi, di situ kan tergambar. Terus ternyata dia pindah pelan-pelan gitu. Pantes aja kok gampang banget sih ngelupain kita gitu. Terus di bagian bridge-nya baru aku mengerti kok aku lupa. Ternyata ya itu kayak ternyata baru mengerti kalau misalkan dia memang pengen pindah duluan gitu. Jadi semuanya baru konklusinya terakhir, closure-nya baru kayak okay, gue juga udah ngelupain lo, cuman cukup tahu aja ya. Gitu.
0: Cukup tahu sampai di sini gitu ya. Tapi jadi challenge tersendiri enggak sih menulis dengan cara yang lebih direct? Karena kan kadang ketika kita mau menulis sebuah lagu, bawaannya pengen ngarahnya ke metafor aja nih. Bawaannya pengen berlindung di kiasan-kiasan terus gitu ya. Tapi lebih susah enggak sih?
1: Lebih susah apa?
0: Untuk nulis
1: dalam kiasan atau atau direct ya?
0: Lebih direct.
1: Kalau sekarang sebenarnya lebih susah direct.
0: Okay.
1: Sebenarnya karena aku challenge-nya adalah gimana caranya bisa nulis secara direct, orang langsung ngerti ini tentang apa, maksudnya apa, tapi terdengar kosakatanya Indonesia kan juga susah ya, maksudnya
0: A-I-U-E-O-nya,
1: belakangnya apa, secara penulisan lirik gitu. Jadi tanpa terdengar cringe mungkin, atau mungkin kayak pokoknya lebih enak lah dinyanyiinnya juga enak, itu sih sebenarnya trikinya. Tapi sebenarnya once udah jadi, direct tuh kayak enak gitu, kayak orang mengerti gitu sebenarnya itu.
0: Oh gitu, Dan gue ngerasa lagu ini tuh apa ya, mungkin cocok juga untuk jadi soundtrack buat orang-orang yang lagi denial tipis-tipis.
1: Bisa.
0: Bener, tapi menurut lo sendiri orang tuh paling cocok ngedengerin lagu ini di fase yang seperti apa nih?
1: Mungkin bisa di fase waktu hubungannya sudah mulai dingin mungkin, atau mungkin memang sudah selesai hubungannya tapi kayak pengen revisit kisahnya
0: bisa.
1: Ya simply pengen ya suka aja sama lagunya, nggak apa-apa. Jadi segala situasi bisa dengarkan Pindah Pelan-Pelan.
0: Benar, tapi berarti di lagu ini lo membebaskan pendengar untuk memberikan interpretasi mereka masing-masing berarti ya?
1: Benar, karena ya itu tadi kayak yang aku bilang di pre-chorus, misalkan kau hadir tapi tadi sini rasanya udah tak sama lagi. Kalau misalkan kalian memang punya kisahnya ini, relate-nya sama sahabat kalian juga ya gak apa-apa gitu.
0: Nah terakhir deh Ivy, apa nih, what's next dari Ivy Alisa setelah ini? Apakah ada mungkin upcoming showcase kah atau apa yang sedang dipersiapkan?
1: Kalau upcoming showcase sebenarnya pengen banget kalau untuk showcase secara aku show sendiri gitu ya, cuman kayak belum tahu sih untuk kalau show sendiri. Tapi mungkin kalau manggung-manggung terdekat bisa dilihat di sosmed aku aja, karena akan di-update regularly di situ. Jadi kalian bisa datanglah ke titik-titik manggung terdekat aku.
0: Nah, itu dia. Dan jangan lupa juga untuk dengerin lagunya ya, Pindah Pelan-Pelan. Udah ada music videonya belum sih?
1: Udah ada.
0: Udah ada, udah bisa ditonton ya.
1: Iya, di YouTube channel aku Ivy Alisa, di situ kita acting tipis.
0: Nah, kita lihatlah kualitas acting dari seorang Ivy Alisa di music video Pindah Pelan-Pelan.
1: Ada yang udah nonton belum nih di sini?
0: Coba. Nah, kita sambil live TikTok juga kebetulan. Alright, Ivy, thank you so much for coming. Congratulations buat lagu Pindah Pelan-Pelannya gitu ya. Jangan lupa untuk Rockstars dengerin juga nih lagu-lagu karya-karya dari Ivy Alisa. Thank you so much, Ivy, for coming. Dan thank you juga Rockstars yang udah ngedengerin siaran gue hari ini. Ketemu lagi minggu depan bareng gue Alvin Lapian, jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Alright, thank you so much and I'll see you next week. Bye-bye.

0: This is All Day Long.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
2: Si di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
3: Gimana sih caranya training yang lebih efektif buat Hyrox? Aflos Hyrox Training Club dan The Rockin' Life mempersembahkan Mastering the Fundamentals #RoadToHyroxIna. Di session ini, lo bakal latihan lebih dalam soal wrist flow, pacing strategy, movement efficiency, sampai cara manage energi supaya performa lo tetap optimal. Dan yang gak kalah penting, akan dipandu langsung oleh Elite Hybrid dan Hyrox Coach Andre Portia. Jangan sampai kelewatan, Sabtu 13 Juni 2026, jam 11 sampai 1 siang di Aflos Gym, Jalan Cimandiri nomor 3, Cikini, Jakarta Pusat, slot terbatas. Buat info lebih lanjut, pantengin terus Instagram @therockinlife.jkt. Aflos Hyrox Training Club x The Rockin' Life. Mastering the Fundamentals, #RoadToHyroxIna. Master the race, improve your strategy, and train smarter.
4: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
4: Rockin' Hype.
5: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
6: Shibichang, asawi koka. Kampai.
7: Woi, bagaimana ini?
8: Songjinjin kotona ka. Si kongsi kau. Mun kau lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun.
7: Bong ren dai ke chok kau.
8: Deo, don ka pai tam gan ti jip de.
9: Hai sa ni amala. 我当在呀，咱连麦黑的。棒棒棒棒，拜。
5: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
10: The Rockin' Life is on.

0: What if lo bisa kembali ke era
1: punya atasan rese, punya pacar ngambek mulu, atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club, berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu.

Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub. Can be a rock star.

0: punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Atau Bandung Dago. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Agar live the Intercontinental Live.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening.

0: This rockin' you all day long.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. It's culture, time. Trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: day long. The Harox Journey.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
2: Rockin' Travel.
3: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget.

0: ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting lo bisa healing dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asobi koka. Kampai.
3: Oi, bak mani me.
2: Song jin jin ko to na kha. Si kong si kao. Mun kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom len dai ke cho kao. Deo don ka pai tam ga di ji pu le.
4: Hai sa ni a ma la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

0: Filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: You're exactly where you need to be. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Drive and Jive kembali lagi menemani lo rockstars dari jam 5 sampai dengan jam 7, sampai kebalik kan, jam 5 sampai dengan jam 7. Keburu-buru nih rockstars. Tapi buat lo yang lagi di jalan, jangan keburu-buru. Ingat, lo bukan pembalap F1 ya. Pembalap F1 Charles Leclerc aja nabrak karena keburu-buru pengen nyusul jadi nomor 1 rockstars. Jadi buat lo bye-bye aja ya, nikmatin perjalanan dan juga macet-macetannya. Karena macet itu sudah pasti. Gak apa-apa macet di jalan, yang penting gak macet di transferan. Sampai dengan jam 7 akan gue teman dengan lagu-lagu enak rockstars. Enjoy terus.

Rock your day with the rockin' life, everyone can be rockstar. That was coming from Imagine Dragon, Demons, Rockstars. Dan masih barengan gua Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. Buat lo yang pengen ditemani dengan lagu-lagu enak atau mungkin pengen request lagu, boleh di 0815-1987-6876. Gua buka nih sampai dengan jam 7 nanti, Rockstars. Dan sudah ada beberapa yang request. Ada Novita, katanya mau Lenny dia. Apapun yang enak, boleh. Ada Kacele juga nih, ya, yang lagi request, katanya Harry Styles. Pokoknya yang bisa bikin pumping up gitu loh, Rockstars. Sudah gua siapkan, ada Harry Styles dengan Watermelon Sugar. Tapi yang pasti, Rockstars, ada yang lagi semangat-semangatnya. Siapa lagi kalau bukan Kimi Antonelli, ya. Lagi-lagi, bukan hat-trick lagi ya. 5 kali berturut-turut podium juara pertama, winner ya di GP Monaco 2026. Gokil. Sepanjang balapan, sepanjang race mendominasi balapan. Mau ada 2 kali ya, maupun ada 2 kali pertama ada red flag, terus juga safety car pertama karena Lance Stroll ya nabrak di tikungan terakhir tuh, ya kan. Habis itu yang kedua adalah Charles Leclerc. Aduh, sebagai tifosi cukup sedih, berat nih perasaan gue nih melihat Charles Leclerc ya harus nabrak dengan hal yang nggak penting. Nabraknya karena di saat tikungan terakhir safety car udah masuk, ya kan, dia di posisi ketiga nih, udah aman banget nih, ya kan. Mungkin ada perasaan ngambek karena waktu safety car dia masuk, ternyata Lewis Hamilton juga mengambil 5 second penaltinya secara langsung sekaligus gitu ya. Akhirnya mungkin dia agak ngambek, perasaan gak enak, pengen buru-buru, malah nabrak. Aduh, ya udahlah kalau gitu, Rockstars. Akhirnya dengan perolehan poin ini ya, semakin mendominasi juga di klasemen si Kimi Antonelli. Nomor 2 ya ternyata disusul juga tuh sama Lewis Hamilton kalau gak salah, ya kan. Di nomor 3 ada, bener gak ya Lewis Hamilton gak ya? Ntar gue salah lagi. Kalau abis itu yang pokoknya si Lewis Hamilton sudah berhasil menyusul Charles Leclerc. Nomor 3 Russell, ya kan. Nomor 3-nya ada Russell. Nomor 4-nya ada Leclerc. Ya udahlah ya, kalah poin sekarang Leclerc. Gara-gara gak finish nih. Berat nih, Rockstars. Namanya orang ya kan, kadang berusaha padahal udah di hometownnya sendiri. Udah paling sehat, udah paling seger, awal-awal udah sepedaan di Monaco. Emang gitu yang namanya orang. Yang usaha di depan atau yang nyolong start belum tentu berhasil di belakangnya, Rockstars. Tapi yang pasti yang bakal bikin lo berhasil adalah gua Anton Pradana, Pradana yang akan memutarkan lagu-lagu enak di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. Ini sudah gue persiapkan. Harry Styles with

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Yang dapat pembebasan.
2: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: And Entertainment, CRM, The Rockin' Life.

0: Harus Journey Kon.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
0: And train smarter. L-R-L. The Rockin' Life.

0: can be rockstar.
1: Masih di Drive and Jive barengan gua Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti. Rockstars, sudah siapkah untuk mendapatkan rezeki nomplok dari Electronic City? Dalam rangka menuju usia ke-25 tahun, Electronic City kembali menghadirkan program spektakuler Surprise 3 dengan hadiah-hadiah spektakuler. Mulai dari 2 unit mobil listrik Geely, ya, 5 unit motor listrik Alfa, sampai 25 elektronik premium lainnya mulai dari TV, smartphone, kulkas, dan masih banyak lagi. Caranya dapetinnya gampang, cukup belanja minimal 2,5 juta rupiah untuk kebutuhan elektronik rumah tangga atau gadget baru di seluruh toko Electronic City. Program ini berlangsung mulai dari 1 Juni sampai 20 November 2026. Dan kenapa Electronic City? Selain promo menarik, produknya sudah pasti terpercaya karena ori, ada 14 hari garansi pengembalian dan penukaran, dan juga terdapat gratis ongkir dan juga pemasangan, gratis asuransi cicilan 0%, reward member citizen. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung belanja di Electronic City dan siapa tahu kamu jadi salah satu pemenang beruntung berikutnya. Stop scrolling, start shopping. Electronic City, light up your moment.

Rock Your Day with the Rock in Life, everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti, rockstars. Hati-hati di jalan buat yang lagi di jalan, walaupun jalanan macet dan juga rame banget, banyak sepeda motor juga, banyak mobil-mobil dan juga mungkin kendaraan umum ya. Ingat, walaupun di samping lo tidak ada yang namanya bapak polisi, jangan melanggar. Ingat ada e-tilang dan juga CCTV. Kalau kena ya, pelanggarannya langsung kirim ke rumah rockstars. By the way ya, pelanggaran itu gak cuman ada di jalan raya. Di track F1 pun juga ada. Kita juga bisa kena yang namanya penalti rockstars. Jadi di GP Monaco kemarin ya, ini kayaknya bertebaran pelanggaran penalti. Khususnya yang ada atau mungkin melebihi batasan kecepatan di tempat untuk penggantian ban alias pit stop. Jadi ada berapa list nih yang kena 5 second penalty gara-gara pit stop. Yang pertama ada Lewis Hamilton, disusul sama George Russell, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Franco Colapinto. Ini kena 5 second penalty semuanya. Ditambah lagi ada nih yang melanggar batas track limit ya, ada Lance Stroll. Dia kena black and white kalau gak salah rockstars. Dia kena dapat 5 detik juga tuh. Dan dilanjut lagi ya, masih banyak lagi rockstars. Hulkenberg kena. Terus juga, tapi bukan 5 second penalty dia. Ada beberapa penalti-penalti lainnya yang memang dilakukan. Ada juga Sergio Perez dari Cadillac. Dia kena penalti 10 detik karena posisi ban depan ini ngelewatin kotak start waktu restartnya dia. Jadi kena 10 detik. Dan dia harus turun grid sampai dengan P15 atau mungkin posisi ke-15-nya. Ya udah, akhirnya dia kehilangan poin perdananya dia nih rockstars, karena cukup berat ya untuk masuk di tim yang baru bermula juga di F1 untuk berkompetisi dengan yang lainnya. Otomatis pembalap-pembalap senior kayak Bottas dan juga si Perez ini ada untuk juga mendelegasikan supaya mesinnya cocok dan juga bisa bersaing. Wow. Emang yang namanya balapan F1 ini ribet banget, rockstars. Butuh lobbying juga.

Nih ke FIA butuh juga cocok-cocokan sama yang namanya ya pembuat mesinnya, mekanik dan lain sebagainya. Kayak orang mau nikah aja, bibit, bebet, bobot itu menentukan.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the rock in life, where everyone can be rock stars. Masuk di jam 6 sore, berarti tandanya gue masih punya 1 jam lagi untuk menemani rock stars sampai dengan jam 7. Sebentar, ini kan jam 6 nih. Buat yang mau sholat maghrib silahkan, dipersilahkan juga supaya bisa beribadah dengan baik dan juga benar. Pertanyaannya adalah, apakah lo sering beribadah, rock stars? Kalau sudah sering beribadah, rajin ya, yeah, bertuhannya udah, berarti waktunya ya, yeah, untuk menggunakan logika, karena keduanya harus sering berirama, rockstars. Kalau minta doang kerjanya enggak, gimana mau dapat rejeki, iya, yeah, kan? Barengan gue Anton Pradana, kita lanjut lagi Drive and Jive. Enjoy.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

In life, everyone can be rockstar. Baru soalnya aja lo dengarkan Olivia Dean. It isn't perfect, but it might be. Tapi mungkin aja kan rockstars ya. Dan masih bersama dengan Drive and Jive. Dengan gua Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti rockstars. Pastinya gua akan memutarkan lagu-lagu enak. Lagu-lagu yang bisa membuat lo, menemani lo untuk singlong juga rockstars. Di malam hari ini mungkin lagi ada yang menuju ke tempat gym, sembari ya kan, memang membakar lemak di malam hari atau membangun strength di malam hari. It's leg day nih kayaknya hari ini. Hati-hati, leg day libidonya naik nih. Tapi rockstars, akan gue temani ya, akan gue spill juga beberapa lagu yang akan gue putarkan di jam-jam ini, di sisa satu jam terakhir ini rockstars. Yes, Britney Spears, Baby One More Time, ini siap untuk menemani lo. Bisa lo dengarkan kurang lebih 3 menit lagi rockstars.

Dan sama Bruno Mars, Risk It All. Mana nih suaranya para pejuang cinta yang katanya udah all out banget sama pasangannya, ya gak? If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. Meghan Trainor, Me Too juga siap untuk menemani Lorok Stars di malam hari ini. Tapi sebelum mendengarkan ya, tiga lagu tadi, akan gue putarkan satu lagu dulu nih, Together. Ini adalah request ya. Siapa tadi yang request? Gue agak lupa sebetulnya. Tapi yang pasti akan gue putarkan. Let's go!

0: Rock Your Day with the Rockin' Life and everyone can be rockstar. That is coming from Britney Spears, Baby One More Time. Ini adalah requestnya dari Leon, ya. Yeah. Kelihatan umurnya berapa nih rockstars? aduh. Umur gak bisa bohong ya, selera gak bisa bohong. Tapi di Rockstars, buat lo yang memang pengen banget lebih sehat dan pengen ngikutan High Rocks, tenang ya. Lo bisa persiapan menuju High Rocks Indonesia. Ada satu event yang gak boleh lo lewatkan. Ada Atlas High Rocks Training Club bersama dengan The Rockin' Life. Ini mempersembahkan Mastering the Fundamentals # Road to High Rocks INA. Event ini cocok buat lo yang lagi maksimalin persiapan lo menuju High Rocks Indonesia yang tinggal sebentar lagi. Di sesi ini lo akan belajar soal race flow, pacing strategy, movement efficiency, sampai cara mengatur energi agar performa tetap optimal sepanjang race. Yang spesial, sesi ini akan dipandu langsung oleh Andre Portilla, seorang elite hybrid dan high rocks coach. Catat tanggalnya, Sabtu 13 Juni 2026, jam 11 siang sampai 1 siang di Atlas Gym, Jalan Cimandiri nomor 3, Cikini, Jakarta Pusat. Untuk informasi soal pendaftaran dan slot, bisa cek Instagramnya di @therockinlife.jkt. Mastering the Fundamentals, # Road to High Rocks INA is presented by Atlas High Rocks.
1: You are listening to TRL.

Rock Your Day with the Rockin Life of Everyone Can Be Rockstar. Jason Derulo, Take You Dancing. Kayaknya asik juga ya Rockstars. Kalau misalnya kita joget dancing itu juga bisa di Dieng, ya kan? Karena di tahun ini, kalau mungkin yang tahun-tahun sebelumnya juga pernah ngikutin ya, Dieng Culture Festival 2026 ini akan hadir lagi nih, yang akan digelar ya di tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026. Jadi kan kalau zaman sekarang ya dolar lagi naik banget, keluar negeri mahal. Udah liburan dalam negeri aja Rockstars ke Dieng ini misalnya ya. Jadi memang ya tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026 ini emang akan digelar Dieng Culture Festival 2026 di Dieng Kulon Banjarnegara Jawa Tengah. Dataran Tinggi Dieng dengan temanya ya Spirit of Harmony, merawat harmoni antara alam, budaya, seni dan juga masyarakat di negeri atas awan. Jadi memang ruatan anak berambut gimbal atau puncak acaranya ya, ritual cukur rambut gimbal anak yang sakral, ini akan diikuti prosesi pelemparan rambut ke sungai. Ada juga kirap budaya atau pawai budaya. Terus juga ada pertunjukan seni tradisional dan juga musik. Termasuk festival musik atas awan, jazz atas awan juga, simfoni Dieng. Beuh, ini sih asik sih. Gue sih kepengen sih ke situ ya tanggal 28 sampai 30 Agustus sih ya. Menarik nih Rockstars. Kalau udah tahu perginya kemana ya, persiapannya apa aja udah siap, tinggal sama siapa Rockstars. Udah nemu?

Rock your day with the rock in life. Everyone can be rockstar. Stereophonics Dakota. Baru saja lo dengar rekan rockstars. Ada yang berencana mungkin akhir-akhir minggu ini untuk pergi dan juga berangkat ke Singapura. Gila sekarang rupiah lagi melemah banget rockstars. Puyeng mau keluar negeri kemana-mana. Kayaknya duitnya kayaknya makin lama makin murah aja nih harga duit kita rockstars. Tapi ada yang menarik kalau misalnya lo memang berniat untuk pergi ke Singapura ya. Karena di tengah depresiasi rupiah yang begitu besar sampai dengan 18 ribuan ini rockstars. Jadi ada sebuah toko di Singapura, several store ya, di Changi Airport. Dia ini kasih tawaran diskon 10% untuk traveler yang berasal dari Indonesia, yang setidaknya dihabiskan atau spending itu 250 Singapura dolar di tokonya for travel to Indonesia gitu. Dan promosi ini ya cepet banget viral di sosial media. Dan memang kayaknya orang Singapura ini baik-baik banget ke orang Indonesia, dan mereka kayaknya sadar ya yang belanja di toko mereka adalah orang Indonesia. Jadi daripada gue kehilangan omset nih, gue kasih diskon deh yang

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

Rockstar. 4 in the morning, gue Enes Stefani. This is Malas Song for Today Rockstars. Lagu penutup gue di hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan Drive and Jive sampai dengan jam 7 ini. Kita ketemu lagi hari apa ya? Kamis apa ya? Gue lupa jadwal siaran selanjutnya. Tapi jangan lupa buat lo untuk tahu jalan pulang. Karena bahaya. Kan gak lucu bangun-bangun terus, kamu siapa? Kok beda mukanya? Nah, itu bahaya banget, Rocksters. Kalau gitu

0: Get ready.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: sih jadinya kalau Marco Rai di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening

exactly where you need to be. This is TRL.

0: What if lo bisa kembali ke era 19?
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
0: Catat tanggalnya, 27 sampai 28 Juni 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki dengan pilihan show pukul 2 siang dan 7.30 malam. Tiket bisa dibeli melalui goersapp.com, jadi jangan sampai kelewatan. The Rockin' Life, Rockin' You, All Day.

0: atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Rocks Indonesia udah sebentar lagi, tapi masih bingung soal pacing, re-strategy, atau gimana sih caranya training yang lebih efektif buat Hyrox? Aflos Hyrox Training Club dan The Rock and Life mempersembahkan Mastering the Fundamentals #RoadToHyroxIna. Di session ini, lo bakal latihan lebih dalam soal race flow, pacing strategy, movement efficiency, sampai cara manage energi supaya performa lo tetap optimal. Dan yang gak kalah penting, akan dipandu langsung oleh Elite Hybrid dan Hyrox Coach Andre Portia. Jangan sampai kelewatan, Sabtu 13 Juni 2026, jam 11 sampai 1 siang di Aflos Gym, Jalan Cimandiri nomor 3, Cikini, Jakarta Pusat, slot terbatas. Buat info lebih lanjut, pantengin terus Instagram @therockinlife.jkt. Aflos Hyrox Training Club x The Rock in Life. Mastering the Fundamentals, #RoadToHyroxIna. Master the race, improve your strategy, and train smarter.
2: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
2: Rockin' Travel.
3: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
2: Rockin' Travel.
3: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
2: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Entering smarter. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
1: Rockin' music. Rockin' music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: di Harox Journey.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Pacing, re-strategy, atau gimana sih caranya training yang lebih efektif buat Hyrox? Aplos Hyrox Training Club dan The Rockin' Life mempersembahkan Mastering the Fundamentals Hashtag Road to Hyrox Ina. Di session ini, lo bakal latihan lebih dalam soal race flow, pacing strategy, movement efficiency, sampai cara manage energi supaya performa lo tetap optimal. Dan yang gak kalah penting, akan dipandu langsung oleh Elite Hybrid dan Hyrox Coach Andre Portia. Jangan sampai kelewatan, Sabtu 13 Juni 2026, jam 11 sampai 1 siang di Atlas Gym, Jalan Cimandiri nomor 3, Cikini, Jakarta Pusat, slot terbatas. Buat info lebih lanjut, pantengin terus Instagram at therockinlife.jkt. Atlas Hyrox Training Club x The Rockin' Life, Mastering the Fundamentals, Hashtag Road to Hyrox Ina. Master the race, improve your strategy, and train smarter.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
4: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
3: Rockin' Health.
4: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

0: your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang, yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asawikoka. Kampai.
3: Woi, bagaimana ini?
4: Song Jin Jin, kotor nak?
5: Si kong si kau, bung kau leh.
4: Kimino nama ya? Gohang kun dah, Gohang kun.
5: Om lendai ke cok kau. Dia,
6: dong kapai tamgan tijip dulu.
7: Hei, sani apa lah? เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
8: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
9: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Show.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.